0: Yes, hello.
1: Yes, hi.
0: Yeah.
1: Anggo.
0: Anggo.
1: Jering bak suaru drag dia. Tapi kamu belum jaya ni aku jadi kamu.
0: Santi sana.
1: Bravia dia anggo.
0: Noam dogo anggo.
1: Mana aku nak kafir anu kerja kat sini dari tu anggo.
0: Eh.
1: Muka aku esok hari jumpa.
0: Yes.
1: Ini dia mori mesti kamu makan rugi cuma ni jadi kamu jumpa orang dari.
0: Ii.
1: Jadi kau ni arah ni cuma ni cuma.
0: Yes.
1: Ya tu kamu makan rugi. Ada jenis tiga untuk rumah tu ramai kerana mungkin tuan dia mumu.
0: Eh.
1: Mungkin dia mungkin dia tak mahu mungkin dia kerja cuma nak jero geram.
0: Yes.
1: Kau nak jaga banyak apa dia? Aku nak kira mu.
0: Ii.
1: Eh tak kata jatuh.
0: Eh.
1: Apa yang namanya mungkin dia jenis dia siapa yang tu dia apa yang ada dispenser ni kebun.
0: Yes.
1: Onde mereka nak muda ambor.
0: Ii.
1: Wanita kan nyombor ini macam mana mungkin dia nak ambil anak gua mah.
0: Eh.
1: Pasal tadi kau sama mudi juga terlibat mani.
0: Eh.
1: Nama saya ambil kio onde nama dia kau lagi kuli kirangan. Onde tu kan muda ambor yang kau tu buat kali ye.
0: Safi angko.
1: Kamu mana angko?
0: Alright. Yes, hello. Hello. Yes, hello.
2: Hello, hello, mgenge.
0: Yo. Kwero ate kebote masiva.
2: Woku usiena de nano adio wa.
0: Eh.
2: Kirafu kan kebo wa kwa kara dio enene yo.
0: Yes.
2: Mgenge jira no ayukite.
0: Ehe.
2: Kure musio wa makengi. Igonde keto muno.
0: Alright.
2: Wogu mrati ya tu tulogwa ni sambola ni maturo na wira nura adhi na ambere.
0: Vauna vo.
2: Nando matige kiki. Matige kiki njirane kutunga na.
0: Ehe.
2: Na matige kutu miraruge wa maratu mirazi ni umeka abeni ka. Waduri tetu iti njira.
0: Alright.
2: Nani wanuri mwetu ni maroka madumbuga kia ngatia nane kena munu nito kungu. Ni zivana zaforo uge kinyamu isu.
0: Alright.
2: Vai jamba yanda kia zubu wafai takwanes.
0: Ehe.
2: Ilinga kazu kuna ndovu anayamba kuhikio kafuti wakura mavati ili uka soka ndori.
0: Eee.
2: Yambi nangu kethie muno.
0: Ehe na ketheka sana.
2: Na mayango yafa wita kwa kasima.
0: Eee.
2: Maena mudhulite alia mumo kwa mararangi yafa.
0: Ehe.
2: Ya kuku kifote mudhulite alia mumo na kisopa nema rugamirele na njaki.
0: Yes.
2: Njaki anola katu hiyo.
0: Ehe.
2: Kura makengi kalinge ndaiku.
0: Eee.
2: Na njero kithami.
0: Eee.
2: Na mejamuri vya evaria kia ndazi.
0: Ehe.